0: mau ikan, tapi kita declare dengan the winner. Kau bicara dok nanti, pengobat ramai ada mian dia tu lebih. Pengobat ramai dengan, pengobat ramai dengan, pengobat gaya rendah. Tapi kita recording ni.
1: Wajuli dua puluh lima pat pat. Speak Farma, Duan Mapikik. One I years, big farmer.